0: Pakai.
1: Eh juragane kowe.
0: Lia juragane. Aku
1: tok kan didol kan kanggo tuku HP.
0: Wis pengen
1: kancing ngoni bae.
0: Ya Allah. Iya ya, habu tope laris tapi HP-ne kayak gue bae ya. Aduh.
1: HP-ne ngeleg. Ya Allah. Sehat kan ya?
0: Sehat alhamdulillah. Masih sehat ya.
1: Aku juga sehat dan baik, baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Aku minta lagu lah ya.
0: Iya, apa lagunya, wis?
1: Lagunya telepon rindu lah, wis.
0: Oke, boleh.
1: Lagi rindu karena Pak Mariono.
0: Iya, lama banget ya.
1: Iya, suaranya kemana ini, Pak? Suaranya mana?
0: Lagi kurang enak badan dari kemarin lagi sakit.
1: Sama semua ya, Pak, ya. Amin. Ya Allah. Bisa noyok-noyokan karo Cindy kok.
0: Iya lo kak.
1: Papa Kenora, selamat pagi Medang ya. Karo tempe mendok. Umi Hanif, selamat pagi juga. Aku foto kopi lah.
0: Foto kopi ya.
1: Semua aneh dari A sampai Z. Mbak Putri Kakung, suka ngenjing. Buat Mania ya metugas, tetap semangat, berada sepi full barokah.
0: Amin.
1: Kita tunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Oke, ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Alisa Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Alisa Morris. Apa kabar Mbak Nia?
0: Nia baik, sehat. Apa kabar Bu Yati?
2: Tadi dengar suaranya Mbak Nia kok enggak.
0: Oh, tadi
2: masuk
0: kedengeran
2: radio ya?
0: Iya, tapi suara di sini enggak ada. Suara Ibu Yati enggak masuk tadi.
2: Kan dengar suaranya Mbak Nia.
0: Oh, alah. Ya udah enggak apa-apa ya, berarti sekarang udah bisa naik, mungkin sinyalnya enggak sama.
2: Bentar aku, Mbak.
0: Iya, lagunya apa Ibu?
2: Lagunya Terasa.
0: Perasaan
2: dari Dian Pisesa apa ya?
0: Iya, perasaan dari Dian Pisesa.
2: Iya. Salamnya fotokopi Umi Hanif aja tambah ketiga. Sama Durut Ngambal. Mas Iman Lajer. Terus siapa ya? Dan semuanya aja Mbak.
0: Oke.
2: Fotokopi Umi Hanif lainnya.
0: Iya Ibu. Oke. Fotokopi aja ya.
2: Iya. Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Yuk lanjut satu orang lagi deh. Ya, Nia angkat. Tapi kayaknya lagunya gak tahu bisa diputerin atau enggak ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Aldisa Morris.
3: Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Oh, pagi.
3: Hai, hai,
0: hai. Hai, Pak Sasongko. Waduh, ngimpi apa? Kalau pagi bisa naik nih, tumben ya. Apa kabar hari ini, sehat?
3: Baik, baik.
0: Alhamdulillah, sehat baik ya.
3: Sudah sarapan belum?
0: Sarapan mah udah gasik banget dari jam 5 lebih seperempat kayaknya.
3: Kalau masih bisa request lagu, itu lagunya Rano Karno deh, Puspita.
0: Oh, yang kemarin. Iya, coba ya. Kalau masih kebagian nanti dia puterin ya.
3: Oke, salam buat Pak Sutar yang sering ngepel tuh, terus Bu Yati yang barusan naik tuh, Bu Cindy sama Pak Sut, Pak siapa tuh, bapaknya Meora, bapaknya Olam, Ariski di Tanah Sari, Lik Slamet di Argo Peni, dan semua warga Tanah Sari. Itu aja ya Mbak Nia.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sasongko. Iya. Semangat buat Mama Bawel ya. Masya Allah ditubruk ya jadi kejengkang ini. Semangat selalu ya buat Mama Bawel ya. Terus ada juga dari banyak nih ya yang hari ini desel ya, ternyata ada Bunder, ada Bapaknya Nora juga. Wah, selamat pagi ya. Nia bacain WhatsApp dulu dari Mama Iva di Merinen. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, apa kabar hari ini? Sehat dong, gabung lagi ya, mau minta lagunya Hati Yang Luka. Salamnya buat semua pendengar Sarara FM aja di Oldies Memories, selamat pagi. Buat Mbak Nia, mau tugas sampai tuntas, semangat selalu ya. Dan terima kasih dari Mama Iva di Merinen. Oke, dari Bapak Ke Kolbi ya, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia. Salam buat Mbak Cindy, lagu favoritnya Mbak Cindy samaan kayak lagu kesukaanku juga. Buat Mbak Nia, buat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu. Makasih buat Bapak Ke Kolbi ya. Ya, lagu kesukaan semua orang kayaknya ya jadinya. Ada Kang Rudi di Bojongsari. Hai hai, selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Lagunya Simfoni Rindu. Salam buat Kang Mas, Mbak Yu, fans Stara FM di Oldies Memories. Kok fotokopi yang udah pada naik, yang lagi pantengin Stara FM, dan buat semua kru Stara, buat Mbak Nia, Mbak Rena, Mbak Lia, dan Mas Fari, semangat selalu. Thank you buat Kang Roni. Ada Kang Hedi Antika di Merinen, ikut meramaikan acara Oldies Memories ya. Salam buat Mbak Sri Herlina, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mas Bagus, ada Mas Akina, Mbak Kembar, Mas Istijab, Mas Rur, Bunda Titin Wardani, Mas Rengki, Mas Andi Jemer, Mas Arifildan, Pak Bubu, dan juga untuk semua fans Radio Stara FM. Buat Mbak Nia, mau request lagu berjudul Romantika di Amor dari Farid Harja, tolong diplay ya. Ya, thank you banget buat Kang Hedi Antika. Dari Mas Safi di Jambi, waalaikumsalam. Selamat pagi, salam katanya buat semua fans Stara FM Kebumen. Terima kasih buat Mbak Nia, matugas aja. Thank you buat Mas Safi di Jambi. Dari Mbah Nun di Ponorogo, waalaikumsalam juga. Absen pagi Mbak Nia, salamnya buat semua yang udah hadir. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Lagunya Ngikut Aja dari Mbah Nun yang ada di Ponorogo. Thank you Mbak Nun ya, emang lagunya udah penuh banget nih ya. Mas Giman Dilajar juga selamat pagi ya, katanya saya masih monitor, nyimak. Salam buat Nama Rizky, Mama Naomi yang selalu nyenggol aku buat aktivitas pagi. Buat Mbak Nia, jangan lupa berjoget ria. Thank you banget ya. Iya, joget sambil duduk bisa gak sih? Ya, makasih buat semuanya yang sudah gabung pada kesempatan pagi ini. Semoga hari ini kita semua diberikan rezeki yang barokah gitu ya, kesehatan yang berlimpah juga, dan juga ya penglihatan yang cerah juga. Amin ya. Mau kerja penglihatannya bermasalah, mata perih, mata gatal, atau barangkali ada yang matanya berair kemerahan, aduh dilihat tuh kayaknya nggak enak ya, dirasakan juga nggak nyaman banget ya. Apalagi dibawa kerja, dibawa aktivitas. Nah sekarang sudah hadir Vitama, solusi kesehatan mata. Nah yang ada masalah kesehatan mata, yuk buruan minum Vitama aja, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Jangan sampai kehabisan ya, yuk beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32.

0: 0812-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Masih bareng dia di All These Memories. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Sara FM Kebumen. Lanjut sesi pon live kedua. Yuk ya, mau naik buruan naik aja di 0851 8606 9984. Oke, coba diangkat ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oli Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kembali. Hai, hai, Mbak Nia cantik. Hai, Oli
0: Sewaris. Hai, Mama Bawa.
1: Akhirnya, aku bisa nangkring. Iya, Allah. Gimana kabar, Mbak Nia?
0: Ya, sehat, baik. Apa kabar, Mama Bawa? Sehat.
1: Alhamdulillah. Ah, kangen banget.
0: Iya, lama banget gak pernah gabungin.
1: Berapa
0: kemana aja.
1: Kenapa ya aku gak nangkring?
0: Kayaknya 2 abad deh ya.
1: Iya, ya Allah. Udah gatel kebangin teriak-teriak. Akhirnya. Wah, iya. Kemarin-kemarin itu loh Mbak Nia. Setiap error mulu streamingnya.
0: Iya kak.
1: Wah. Emang. Iya benar. Aku sampai di grup terus semalam dilelak kayak gitu. Ah coba streamingnya. Plus lagi wayang itu bisa Mbak Nia malam.
0: Walah kadang bisa kadang enggak ya. Oh.
1: Iya makanya begitu. Ah moga-moga pagi-pagi besok Aldis bisa. Ah wayang juga bisa. Beneran bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Nasib. Iya. Mak-mak yang aku masakin ntar sabar masakin tak liten nanti lo tak senggol ntar biar kecengkang. Masakin nanya dong.
0: Oh pantesan
1: ya, aku gak kebagian laku kan Mbak Nia.
0: Iya udah penuh.
1: Gak apa-apa yang penting aku kangen banget soalnya sama penyiarnya sama iya, radio sama sedulur setara FM gue ya Allah pasti biasanya udah bikin gempar radio ini katanya kemana aja sih Mbak Mawel ada tantar kejutan lah ntar aku naik lagi gitu.
0: Iya kemana aja dari
1: aku kirim-kirim salam ya Mbak Nia. Berapa tahun aku gak kirim salam ya.
0: silakan Mbak Mawel.
1: Iya buat juragan Chicken, buat Mbak Buput, buat Botil, buat juragan Ibnu, buat Kang Mamat, buat Bunet nih yang di atas di bulpit nih deket radio katanya besok kalau pulang naik ya gemoy. Insya Allah Bunet, buat Bunder, buat Bu Kumis, semoga dagangan laris manis. Buat Mama Asrap, buat siapa lu lama aku nggak ini ya? Buat Mbak Sakin yang udah nyondol-nyondol, buat Bu Ai, buat Bu Fat. Pokoknya semualah yang terutama yang ada di grup yang biasa kita suka ngoplak-ngoplak bareng gitu ya. Kalau kalau enggak terselek bukannya enggak ya itu soalnya udah lama lu jadinya ada iya Botil tak senggol Botil angkat cepat lo nyadal-nyadal dia kaplinten takut lo lari ngibis Botil.
0: Walah iya betul-betul.
1: iya buat Buntin yang di Puring jauh sana, pokoknya semuanya buat Mawi Mama Isan, Dede bangun, jangan suruh bobo mulu, napa Mawi dedenya baru suruh tidur lagi, iya katakan kalau deket jangan mau disuruh tidur deh gitu kalau deket. buat Mbak Yaya Sati, aduh yang renyah, Mbak Yaya, ya Allah, makasih ke diriku ya Mbak Yaya Sati renyah. Kemarin gak ketemu sih ya Mbak Yaya, tapi dapat kabar katanya Mbak Yaya digendong di panggung. Itu aku, Mas Kopdar tuh Mbak Nia seharian itu ragaku di Bekasi tapi hatiku di Kebumen.
0: Aku pengen ikut ya, makanya pulang ya.
1: Bener. Dari pagi itu aku stay buat jabu-jabu di pribadi sama di grup itu, oh sampai kelar aku itu style, walaupun ya kobar lewat maya, kobar lewat udara. Pokoknya semua sehat-sehat selalu, buat penyiarnya, buat sedulurnya, Radio Jaya Mengudara, pokoknya semua sukses. Amin. Makasih ya Mbak Nia, mertua-tua manja, lanjut tugas, sehat-sehat selalu. Amin. Jangan lupa bahagia.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya buat Mbak Bawel. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies and Worries.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oldies and Worries-nya kebingan
0: saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak Sutar? Sehat Bapak?
2: Ini lagi cerah kok, kabarnya baik. Baiknya baik.
0: Alhamdulillah, sama baik, sehat. Alhamdulillah.
2: Kering, jemurannya kering.
0: Cerah ya, udah mulai cerah, ceder hari ini ya, alhamdulillah.
2: Tadi aku lagi ngomong suara Sultana, soalnya main panas.
0: Oh. Walah, ternyata ya. Kalau habis beli lagi dong ya, di stok yang banyak Sultana.
2: Iya, temoronya tuh ditinggal dulu lah, aku lagi ngomong suara Sultana, aja lagi ada gatel, bangkat tangan.
0: Oh, habis panen kacang kali ya kemarin ya.
2: Betul.
0: Asik. Tapi kok enggak sampai bulu pitu ya kacangnya ya?
2: Oh, soalnya agak licin gitu jalannya.
0: Oh iya, licin ya.
2: Padahal keperasan terus dari pagi sampai siang keperasan terus.
0: Padahal mah enggak hujan, itu alasan aja.
2: Iya kok bisa ya Nanya?
0: Iya, bisa alasan aja ya. Aduh.
2: Kebiasaan. Ya, ya untuk semuanya secara kebun apa ya Nanya? Kalau terkecuali doa yang sama. Ya, lakinya ikut aja semuanya bagus. Nanya bagus kelas, semoga sehat. Assalamualaikum.
0: Amin. Terima kasih Mas Sutar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya sobat Sara untuk teleponnya. Ya, banyak banget nih yang belum ya baca, atensinya luar biasa kalian, Masya Allah. Ada Mbak Karto, hai, waalaikumsalam, buat pagi juga. Tadinya mau salam buat Bu Hanif dan suaminya, buat Bunda Ervito, Mbak Siti dan suaminya juga. Ada Bapak Romeo, Putri Selatan, dan buat semua Sobat Sara FM aja. Oke, thank you banget ya buat Mbak Karto. Ada Mbak Rizky di Perinan, waalaikumsalam, absen aja Mbak Nia, salam buat semuanya aja, buat Mbak Kembar, Bunda Ervito, Kang Yadi. Ada Mae Ifah, Mae Sabil, semoga Sabil cepat sehat, lagi dirawat Mbak. Oh, siapa kira buat Sabil ya. Buat Mbak Nia lagunya ikutan aja, terima kasih banyak. Oke, makasih buat Mae Ifah di Merinen. Coba ada Bapaknya Nora nih pesan suara ya. Boleh nih ya puterin dulu.
3: Kang. Ya.
0: Kok mati-mati?
3: It's memory. Hai Mbak Nia. Selamat pagi. Yang penting aku bisa masuk walaupun apa nggak bisa masuk lewat ngobrol tuh ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa VN. Nah, salamnya fotokopi Mbak Cindy, juga ada Umi Hanif, cuma nambah sedikit buat Mbak Nyalaska di Cilacap Cipari, juga Pak Sasongko, juga Bapaknya Sanika di Jemur, lagunya ngikut Mbak Cindy, Telepon Rindu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih buat Bapaknya Nora. Ada Bu Heni cantik ya, pesan suara juga boleh Nia munculin.
4: All this memory, selamat pagi. Ya ampun, Mama Wulan, kalau udah naik studionya roboh deh. Heboh pol. Mama Wul, kapan pulang ke Bumen? Jangan di Bekasi terus, ayo pulang. Salam-salamku buat semuanya aja yang sedang menit Oldi. Ucapan tunuk pagi, beraktivitas apa aja. Terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, makasih Weni. Sehat selalu ya buat Bu Heni ya. Iya, oke. Okay. Ada dari juga dari Kang Imam Putu, selamat pagi. Dan juga ada Mbak Yanti di Marun Purworejo ya. Mbak Yanti nanti gabung aja ya bareng acara DTL ya. Thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Iya, semoga harinya tambah sehat, tambah baik dan juga tambah segar dong dengan secangkir teh moro. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Buruan beli teh moro ya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapat teh moro, Masya Allah, dengan kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahenya yang bikin tubuh kita hangat dan nikmat ya. Buruan coba.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Pertanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

Oke, sampai juga di penghujung acara ya. Thank you banget atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Maaf banget ya buat lagu-lagu yang belum sempat Nia puterin karena waktunya emang terbatas ya. Nanti lanjut gabung aja bareng acara DTL Deng Dut Ngelawet yang dangdutnya asyik banget. Saya jen terus bersama Nia sampai jam 10 nanti nih ya, menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi sobat-sobat Sara FM Kebumen. Masih semangat gak hari ini? Semangat dong, semangat, semangat, semangat ya. Iya, harus semangat. Pokoknya ya, pagi ini ditemani dia bareng acara DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Ya, stay tune terus bareng dia sampai jam 10 nanti. Spesial banget ya, edisi kali ini di DTL ya, bareng Habutop juga, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, saya terus bareng produk Denatur Indonesia. Yalah, sehat-sehat selalu ya buat kita semua. Pokoknya hari ini kita lanjut goyang lagi tentunya. Yuk sobat Sara FM, sampai jam 10 nanti Nia puter ini ada Siapa di Hatimu. Saya cin bareng Nia di DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asyik banget.

0: ngomong.
1: Loh, ibu dari mana? Kok jalan kaki?
2: Ini, Neng. Ibu habis dari apotek. Beli Vitama buat Bapak.
1: Vitama?
2: Iya, Vitama. Buat ngobatin mata Bapak yang minus. Soalnya Bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
1: Wah, manjur juga ya, Bu?
2: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak Bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
1: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, Bu.
2: Makanya, ibu juga baru tahu dari Bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
1: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, Bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
2: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin cling.
1: Cakep tuh, Bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: aku tak berarti bagimu ya. Sebenarnya sangat berarti, tapi ya karena ya mungkin gak pandai gitu ya, gak pandai perhatian, cara menyampaikan perhatiannya gitu ya. Ya coba deh ya, yang untuk pasangannya ada masalah sakit diabetes nih, perhatian dong ya, belikan Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami. Habutop, obat herbal ramuan Arab ya, lagi ngetop ini udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Coba buktikan khasiatnya dengan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Selain itu, Habutop bagus banget untuk daya tahan tubuh dan juga bisa untuk yang ada sakit stroke, jantung, asma, asam lambung, wasir, ginjal, TBC, migrain, terus yang kena kolesterol itu juga sangat sangat bisa ya diatasi menggunakan Habutop. Yang paling penting juga sudah mendapat izin edar ya, aman jadi dari BPOM, dan juga ya udah banyak yang membuktikan ya, setiap yang lagi dengerin radio nih udah banyak yang terbantu berkat Habutop. Jadi Sobat Sarah juga harus buktikan juga, oke? Iya, sehatkan badan bareng Habutop. Yuk, semangat pagi. Yang lagi nyari-nyari Habutop bingung kemana? Nah, kalau lagi dengerin ya radio ya bisa disimak ya. Ah, dari wilayah Kebumen, Ambal, Mirit ya, atau Puring, Gombong, Bandung Seruni ya, Purworejoan juga bisa, dan ada di daerah sana ya. Mau dikirim paketnya, Habutopnya boleh juga ya, jadi tenang aja, oke? Iya, tenang aja, udah aman dan halal. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, atau yang 200 kapsulnya juga sudah tersedia. Yuk, kita lanjut. Lanjut merapat aja di WhatsApp dan SMS-nya. Luar biasa banyaknya hari ini ternyata ya. Yang mau gabung silahkan gabung aja di 0851-8606-9984. Ada Kang Imam butuh ya. Selamat pagi, waalaikumsalam DTL Setara FM Kebumen. Bang Imam mau bagi salam, katanya fotokopi di Oldies, lagunya Satukanlah Hati Kami. Buat Mania, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Makasih banyak buat Kang Imam yang ada di butuh ya. Ada Mama Farel di Kedawung, waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Buat Bania mau request lagunya, katanya Siapa di Hatimu, tolong diputer ya. Salam buat Bania aja, sehat selalu, mau tugas sampai tuntas. Thank you banget buat Mama Farel di Kedawung. Terus ada Mas Andre juga, mat pagi, mat Kamis yang manis, gabung di DTL ya, nadanya asik banget, lagunya Lavora, Rasa Bali. Kirim salam buat semua Sobat Sarah aja yang udah pada nyalamin Ande dari pagi. Pagi lagi ya di semua acaranya Setara FM. Buat Ibu Fatur, semangat uprek-upreknya ya di dapur bareng pasukan-pasukannya. Buat Mania sama tugas, tetap semangat, dan ingat pesan Om Pariono ya, jangan lupa bahagia. Semoga cepat sembuh buat Om Pariono. Makasih Mania ya. Terima kasih kembali buat Mas Andre ya. Ya kita sama-sama doakan ya, semoga yang lagi sakit segera lekas membaik, lekas sembuh ya, biar bisa bergabung bersama kita lagi ya, amin. Oh iya, ada pesan suara nih dari Bunda Wartik yang ada di Loano Purworejo ya. Ini belum nih ya, colok-colok nih, jadi belum nih ya baca nih. Oke, yuk kita simak bareng-bareng ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, Mbak Nia cantik, tik. Gimana kabarnya hari ini? Aku lagunya DC, Aku Tak Berarti. Salamnya fotokopi tadi pagi Oldies, nambah sedikit buat Mbak Yaya, Mbak Alaska, Bunder, Mbak Putri, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mbak Cindy, Mbak Sri, Bu Karmina, Pak Karim Chicken, Pak Ibnu, siapa lagi ya, lupa yuk. dan untuk semua pendengar Kebumen FM. Terima kasih waktunya Mbak Nia. Selamat bertugas dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wartik, ya lupa kali ya namanya udah berubah ya jadi Setara Kebumen ya. Bukan Kebumen FM lagi ya. Lanjut lagi nih dari siapa lagi nih, Pak Paijo. Selamat pagi jelang siang juga gabung di DTL yang dari nyasik banget. Katanya labinya juragan empang ya. Dan juga salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Bania, semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Bania, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu minum Habuta Peramuan Arab yang lagi ngetop. Mbak mau OTW Magelang? Oh iya, hati-hati di jalan ya buat Pak Paijo. Ya, semoga selamat sampai tujuan dan pulang juga dengan selamat. Amin. Yuk, lanjut lagi nih dari Mama Haririn cantik, mat pagi. Di detail yang darinya sih banget, lagunya katanya si Jiping Selawe. Salamnya buat semua sobat Sarah aja, ucapannya mat pagi, mat aktivitas, salam sehat selalu. Dan salam balik yang udah cewel aku, kuda akan semoga semuanya panjang umur, sehat selalu, merariski full barokah. Dan yang sama juga untuk Bania, dan jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Thank you buat Mama Ririn ya. Dari Mas Ion di Ayam Putih, hai mat pagi absen, Bania minta diputerin lagunya Tak Bola Balik. Oh ya, salamnya buat semuanya aja mat pagi. Dan buat Manianya makasih. Makasih buat Mas Ion ya, sehat selalu pokoknya. Ada lanjut lagi nih dari Mbak Sri yang ada di Purworejo. Waalaikumsalam. Masih semangat dong Bania. Semangat, semangat, semangat. Lagunya Teh Hijau, salam buat yang udah pada monitor aja fotokopi tadi pagi. Nambah sedikit buat Pak Adi Selamat, Putra Sulung, Mbak Nur, Mbak Sri, Mbak, ada untuk Mbak Nia, Mbak Tugas sehat selalu. Buat Mama Bawel, naik terus Mama Bawel biar rame ya. Thank you buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Sehat-sehat pokoknya ya. Iya, dari siapa lagi nih? Oh, ada Mbak Putri cantik ya. Boleh pasang suaranya nih ya, puterin dulu ya. Dari Mbak Putri, kita simak dulu coba nih. Ya, aduh kok susah nih.
2: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Putri masih tetap monitor loh. Salame fotokopi yang udah pada pon live tadi pagi. Ada Umi Hanif, Mama Cindy, ada Bu Yati, ada Pak Sasongko, ada Mama Bawel juga. Untuk kali ini Mbak Putri mau minta lagu. Hai pemuda tampan, pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya, bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik.
0: Siap Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, sehat selalu buat Mbak Putri di sana ya. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, sehat selalu buat Mania. Request lagunya Ku Minta Maafmu dari Salma. Terputar untuk semuanya aja sobat Sara Kebumen, buat aktivitas, buat Mania mau tugas sehat selalu dan bahagia selalu. Thank you banget ya buat Bye Alaska yang ada di Cipari Cilacap. Ya lanjut juga nih dari siapa lagi nih? Wah banyak banget ini ya. Ya dari Mbak Puput, selamat pagi Mbak Nia hadir. Katanya mau minta request lagunya tuh Denok ya. Salamnya buat semuanya aja fotokopi di Oldies, buat Mbak Nia mau tugas sampai tuntas. Makasih banyak buat Mbak Puput. Ya ada dari Ibu Ayu cantik, hai mat pagi juga buat Ibu Ay. Waalaikumsalam ya, mat hari Kamis buat semua sedulur Setara FM. Katanya lagunya Kari Cerita punya Denny Caknan atau versi remixnya boleh kalau ada. Boleh, nanti Nia puterin ya. Salamnya untuk Bundar, Papa Ijo, Ramane, Biungnya, Bu Kumis dan Bapak Bahandu dan Kakungnya, Bapak Ibu Fatur, Mas Andre, Mama Izan, Mama Ririn, Mama Fian, Mama Adiba, Mama Sakina, Ada Bu Heni, Mbak Sri Purworejo, Bu Tika, dan buat semua yang lagi nyimak DTL ya, buat medianya makasih, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Ibu Ayu cantik. Ya, dari Mama Nadia di Poncowaro juga selamat pagi. Katanya mau request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Salamnya buat semuanya aja mat aktivitas, buat bandianya mau tugas. Terima kasih buat Mama Nadia di Poncowarno ya. Dora di Ambal juga selamat pagi jelang siang, tetap monitor sambil jaga warung. Kirim salam buat Bunda Wartik, Bu Emi, ada buat Umi Hanif, selamat aktivitas bersama Mas Bambangnya. Ya, thank you Dora di Ambal ya. Ada Mama Rizky di Tanah Sari juga ikutan gabung nih Bania di DTL yang nadinya bikin asyik. Semangat pagi lagunya Penyakit Cinta, tolong di play. Salamnya buat Bang Iki, Bu Darvita, Mbah Putri, Mama Aul, Mama Astro, Bu Yati, Bu Karmina, Pak Karin Ciken, Om Paryono, Mas Andre, dan buat Toko Sopian di Pasar Seruni yang selalu puter Star FM. Dan buat semua pendengar Radio Stara, selamat mendengarkan buat Kanianya. Selamat bertugas sampai tuntas. Thank you banget buat Mama Rizky di Tanah Sari ya. Iya, dari Bunda Pacauli, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya salam nih Kak buat semua tetangga-tetangga aku dan untuk pendengar Radio Stara semuanya. Salam kenal dari Bunda Pacauli di Purworejo. Untuk banianya mat kerja, mat siaran sampai selesai, jangan lupa tersenyum dan lagunya Dokter Cinta ya. Makasih Mbak Nia, makasih buat Bunda Pacauli. Kang Arif ya, mat pagi monitor selalu, thank you banget. Ada Bapak Kek Abi juga ya, DTL, selamat pagi. Salam katanya buat Bapak Ibu Fatur. Ada Mama Ainun, Pak Suter, Mama Nadia, Bunda, Kang Mamat, Mang Wulan, Mas Andre, Bunda Rukmi. Buat Simbok Pawuh, Pak Ponari, Pak Kasiman, Mbak Lastri, Mbak Rosita, Pak Anam, dan semua pedagang Pasar Bocor, dan juga Liktun, dan buat semua tanpa terkecuali, buat penyiarnya matugas. Dan kalau kebagian lagu, lagunya Delima dari Tasya Rosmala. Makasih buat Bapak Kek Abi ya. Yuk kita goyang lagi, banyak banget atensi ya yang masih belum Nia baca, nanti dibaca lagi. Nia puterin ada Rasa Bali dari Lovora. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Sarip.
1: Oh, iya Bu.
0: Pagi-pagi udah mau berangkat kerja.
1: Iya dong Bu. Demi dia kan ada si buah hati yang harus bikin semangat.
0: Hebat ya Pak Sarip. Berangkat pagi, pulang sore. Gak ada liburnya. Tapi badannya tetap fit. Kayak gak kelihatan loyo gitu loh.
1: Iya dong Bu. Saya kan kerja di proyek, gajian harian. Jadi saya harus bisa jaga kesehatan setiap hari biar nyari rezekinya gak tersenat-senat.
0: Rahasianya apa sih Pak? Pakai obat kuat ya?
1: Aduh, bukan atuh Bu. Kalau itu beda di proyek mah. Saya selalu konsumsi Habutop 3 kali sehari, 2 kapsul saya minum Bu, supaya daya tahan tubuh terjaga, stamina tetap prima, dan badan selalu fit. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling ngetau.
0: Wah, saya juga mau beli ah buat suami saya biar gak ngeluh capek sama gak enak badan terus. Makasih ya Pak Sarip solusinya. Hati-hati loh berangkatnya.
1: Siap Bu, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habutop, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habutop. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Oke, masih bareng dia di dia tayang mode yang datang kalau tiang dia kerja asyik banget. Ya, tinggal kita lanjut sesi pon live yuk, yang mau join buruan. Join aja ya di 0851806069984 0851806069984. Kira-kira ada siapa di sana ya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik tik.
0: Sehat-sehat ya. Mbak Yaya cantik tik tik tik tik. Iya Nia sehat.
1: Itu bisa naik nomor 1 alhamdulillah. Biasanya susah.
0: Eish, biasanya emang iya lagi rame ya.
1: Lagi beruntung.
0: Sekarang lagi beruntung alhamdulillah. Iya.
1: Alhamdulillah rezeki.
0: Rezeki enggak kemana.
1: Aku mau minta lagunya dari ini Mbak Nia.
0: Apa?
1: Sedingin salju dari Zakaria.
0: Oke, okay, sedingin.
1: Dari Reza Zakaria.
0: Oh ya, Nia cari ya.
1: Kalau bisa ya. DA tuh. Terus salamnya buat siapa ya? Mbak Nur, Mama Bulan, Mama Mahrin, Bundanya Salis, Pak Taryono, semoga lekas sembuh. Terus Mas Hoyong, Mas Gino, Pak Sabar, Mas Muksin, dan fotokopi tadi pagi di Oldies.
0: Oke, ini enggak ya, ada loh.
1: Buat-buatnya sehat selalu, merasa ya. Berbarokah, pulangnya hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbak Yaya ya. Sedingin saljunya dari Reza Zakaria enggak ada, adanya Reza Antika Mbak Yaya. Gimana, benar apa enggak? Atau versi Rena atau versi siapa ini nih ya. Coba kita lanjut lagi nih teleponnya, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi DTL yang janggitnya di Sulawesi.
0: Asik kebangan
2: banget. Apa kabar mana siang-siang ini?
0: Baik, sehat. Alhamdulillah, apa kabar ini Pak Suto?
2: Masih seperti tadi pagi juga.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, Pak Sutar mau salam-salam buat siapa nih Pak Sutar?
2: Salam-salam tadi ada Mbak Yaya yang sudah masuk ya. Selamat pagi, bilang Fia. Ada Pak Musim, Mbak Fija Pintal, Ali Wirisan juga. Ada Pak Sabar, Mas Ibnu, Mas Abi Dijemi, Pak Fia Selamat. Ada Pak Naura, ada Pak Yono Taryono, ada Pak Supar juga. Ada ya di Wetabu juga ada Mbak Yaki, Buka Mungkin, Jusri, Mihanis. Ada Mbak Ijali Putet, Mbak Yaakub, ada Mas Yanto yang di Maron tuh sama Cipagi bilang dia. Lewat telepon ke Warno ada Mama Nadia, ada pakai Abdi, ada Bupati juga, ada Buku Mit, Pak Paling Tuken juga. Ada Putra Tulu, ada Mas Imam Putu, ada Mas Ireki, Mas Utu. Ada yang di Ambal tuh masih ada lagi tuh, ada Mas Kureng, ada Mas Iman Lajir juga, ada Lerat Kulbet, ada Bu Cindy, ada siapa ya, Ma Petri juga, Lerat Kulon lagi tuh ada Mama Astras

0: segmen yang dangdutnya asik banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Pak Sutar. Lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Nia.
1: Iya, waalaikumsalam, selamat pagi Mama Adiba, apa kabar? Lama banget gak naik ini.
2: Alhamdulillah baik, Mbak Nia gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Mbak Nia, tadi kayaknya tuh Pak Sutar belum request lagu apa ya, langsung salam-salam.
1: Oh iya, biarin dah. Iya, oh iya, salam-salamnya tuh kayak sepur ya, panjang ya.
2: Lupa pesen lagu.
1: Iya, biarin dah. Wah, ada aja Pak Sutar, biasanya lagunya ikut itu kadang.
2: Aku mau request lagunya dong Mbak Nia.
1: Apa lagunya Mama Adiba biar gak kelupaan?
2: Lagunya itu DC yang apa? Laut Kidul apa ya?
1: Oh iya iya iya. Coba bentar ya. Ada, oke. Okay. Salamnya nih.
2: Salamnya buat yang udah pada naik, Mbak Yaya, Pak Sutar. Baru tiga sama saya kan ya?
1: Iya.
2: Iya, buat semuanya yang udah pada naik di Oldies tadi pagi. Buat Mbak Nianya metugas sampai tuntas. Terima kasih.
1: Iya,
2: assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Adiba ya. Sehat-sehat Mama Adiba. Lanjut. Satu orang lagi deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya, pagi jelang siang. Apa kabar Mbak Cindy?
3: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Nia.
1: Alhamdulillah sehat, baik.
3: Alhamdulillah. Usah sarapan Mbak?
1: Oh, sarapan masih gasik banget ya, harusnya yang dua kali kapan ya?
3: Yang ini dua kali karena nyong.
1: Iya, aduh. Oh,
3: nyong kayak bikin opor.
1: Wih, mantep banget.
3: Sama kupat sini, merapat.
1: Wih, baunya sampai sini opor ayamnya ya ini ya. Aduh.
3: Apa ya? Iya. Pak Sutar ya biasa nggak minta lagu lah kajian nyong. Pelu bae wes lagune kafe main.
1: Iya, benar biasa kan.
3: Salame enggak apa-apa Pak Sasongko angel temen. Pak Sasongko suka ngenjing, Pak. Menjelang siang kalian ibu. Buat Pak Pariono cepat sembuh, Pak. Biar aku dengar suara nek.
1: Iya, betul.
3: Buat Mama Titin. Pagi, Ma. Nenek naik, nggak bisa.
1: Munga-munga.
3: Buat iya, buat Mbak Alaska ya selamat pagi. RT Depok Rejo juga selamat pagi lah. Pak Rete absen Pak Rabon.
1: Urung absen ge Pak Rete. Dan
3: yakin telak.
1: Kayaknya lagi sibuk menyibukkan diri ya. Ya.
3: Mbaknya ya metugas lah pokoknya.
1: Oke.
3: Tetap semangat berarti full barokah. Lagu ini ikut baik apa main. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Cukup ya sama Sarah ya, ramai banget hari ini Masya Allah ya. Tapi teleponnya udah gak bisa nih angkat semua ya. Thank you yang udah pada gabung. Ini ada SMS juga yang belum dia baca dari Mas Jihan di Kebumen. Selamat pagi juga buat Mas Jihan ya. Ya, katanya DTL ya. Dan buat Mbak Nia, mat pagi dari Mas Jihan di Kebumen, ikutan gabung lagunya Minta Termiskin di Dunia. Makasih Mbak Nia, tetap semangat, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Amin. Salam sehat dari Mas Jihan. Thank you banget buat Mas Jihan ya. Iya, dan oke okay, cukup dulu Sobat Sarah FM yang udah gabung, thank you. Dan juga yang ya yang masih lagi sedih-sedih hari ini. Hai, sedih bingung dan bimbang ya. Sedih bingung dan bimbang gara-gara mungkin ya ada yang lagi pecah nih ya kacamatanya, pecah nih Mbak Nia ya. Harus ganti, harus beli yang baru lagi, harus aduh pokoknya harus keluarin uang yang jauh-jauh lebih banyak ya untuk mata ya. Yaudah, mending disembuhin biar gak pakai kacamata lagi. Gimana, mau sembuh gak? Kalau mau sembuh ya buruan, beli Vitama aja ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM ya udah ada. Dan yang paling penting, Vitama tuh kandungannya ya, jadi dalamnya tuh ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Yuk buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya, alamat mana, Bapak?
2: Alamat Cigaru, Cibenyi, RT1, RT2, RW4.
1: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
2: Iya, ada. Sudah lama ini, sudah sampai 5 bulan lah.
1: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
2: Awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
1: Iya.
2: Terus kucek-kucek, terus saya matanya enggak kelihatan.
1: Oh.
2: Hitam-hitam semua ini.
1: Hitam-hitam ya.
2: Enggak kelihatan, ini lahir enggak kelihatan. Burang, terus saya ke rumah sakit, tapi dirujuk ke Jogja.
1: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
2: Saya alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
1: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro.

0: belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM.

0: Laut Kidul ya, sudah nih yang munculin. Yuk tinggal lanjut sesi panggilan keduanya. Yang mau naik buruan naik di 085186069984. Coba ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Apa iya, kabar Mbak Nia?
0: Nia baik, sehat. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Minta lagu masih dapat nggak Mbak?
0: Wah, lagunya udah penuh banget Ibu, full.
1: Ya udah, salam-salam aja.
0: Ya silahkan, salam-salamnya.
1: Salam buat Umi Hanif, Bapak Hanif, Putika Darmanto, Mbak Samirten, Bunda Vito, Mbak Isna, terus Mama Sro, Bunda Warti, Bu Heni, Kawas Hitam, Mas Apin Jambi, Mas Ibnu, Mas Darminto, Mas Oyong, Papanya Naura, Mama Babel, baru nongol lagi ya kak.
0: Ya, tadi nongol ramai mau bawel ya.
1: Dengerin. Terus Bu Ayu, Putu Tingkatak, Termina, Mbak Ahmad, Banyak Kumbar, Mbak Putih Pak Rakung, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Nur Tirong, Putri Selatan, Mas Putri Putasolong, Mama Fia, Mama Naomi, Mama Izan, Bunda Salis, Mama Rohim, Mama Fitri, terus Mama Rizky, Kak Mamat, Pak Dislamet, Pak Jablin, terus Turun Ngambal, Bapak Riono, Mas Giman Rager, Bunda Tizing Barjani, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama Ibu Yati, semoga sehat selalu ya.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Bandar Purworejo. Ayo lanjut nih, yang mau naik satu lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mbak Nia.
0: Pagi banyak kembar, apa kabar hari ini Mbah? Sehat Mbah?
2: Alhamdulillah. Ini dari tadi mau naik gak bisa-bisa. Entah buntutnya aja lah.
0: Buntutnya iya emang sih.
2: Ya barangkali bisa naik, alhamdulillah bisa naik Mbak Nia.
0: Alhamdulillah. Luar biasa ramai banget memang ya kalau pagi ini.
2: Iya. Yeah. Ini mau kirim-kirim salam Mbak Nia.
0: Silakan Mbak, silakan salam-salam dulu, silakan.
2: Pertama buat adik aku Yati Antika beserta keluarganya, buat Bu Sri Herlina, buat Bu Muniro, Mbak Rizky dan Mbak Salama yang ada di sini. Buat Bu Yati, Bunda Elvito, Bu Fatur, Mbak Saminten, Bu Karmina, pokoknya itulah fotokopi Bu Yati aja. Okay, yang komplit,
0: komplit, komplit.
2: Iya. Nah, untuk lagunya ngikut, tahu udah buntut.
0: Oke deh, siap. Iya. Makasih banyak
2: buat
0: ya.
2: Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan urusan serta rezekinya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mbahnya Marsha dan Meisha ya. Oke, ada juga dari Bundanya Salis. Waalaikumsalam, selamat pagi Bundanya Salis Pasar Senen, hadir absen nih. Salam buat Mbak Cindy, Maya, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Sakina, Mas Gumat, Mas Andre, Mas Roni, Mas Andi, Duren Diambal, Bapak Abi, Maafian, Mama Izan, Mama Asra, Bunda Titin Wardani, terus juga buat semuanya aja Sobat Sara. Buat Bani sama tugas sehat selalu full barokah. Thank you Bunda Bendani Salis ya. Dari Mama Akma, Waalaikumsalam, ketan desel DTL yang semakin asik. Monitor aja, salam buat Bunda Rukmi ya, buat Bunda Farida, Mas Andre, Mbak Cindy, Mama Fitri, Mama Viani, dan buat Mbak Nia mat siaran mengudara sampai paripurna. Thank you banget ya buat Oma Ahakma. Yuk Sobat Sara FM, gunakan minyak herbal Sultana nih, yang sering banget mengalami kegatalan ya. Ya, gatal-gatal karena serangga maupun karena alergi, buruan coba olesin Sultana aja. Minyak herbal serbaguna sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Cocok banget untuk semua kalangan usia dan banyak banget manfaatnya ya. Jadi silahkan bisa dicoba minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang ngapa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani Nia. Mohon maaf ini banyak banget ya dari semua lagu yang belum bisa Nia puterin karena waktunya memang belum mencukupi. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Nia lagi. Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: bersama Cumi-Cumi dan juga Simpatik. Kalau nggak simpatik, nggak cantik, kita goyang yang lagi galau, yang lagi ambiar, dikasih bareng artisnya adalah yang bahenol, ada Yeni Inka Adela.
1: Spesial buat pasukan ambiar yang lagi ambiar hatinya. Yuk, Adela.

0: kalian nih. Iya. Sudahkah hatimu, Mas?
1: Papa?
2: Apa, Ma?
1: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
2: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
1: Oh, iya ya. Pa?
2: Apalagi, Ma?
1: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
2: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai bimata yang cair atuh.
1: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
2: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
1: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
2: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
1: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
2: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk

0: di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling ngetop.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Yang apa mbah? Sirai teki-teki baik. Apa tak apa mbah?
1: Iya gitu. Sirai rasa cek abot banget. Muat.
0: Omang mbah, mbah. Sirai abot dicakak apa mbah? Tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudu vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, mbah, bokyo diobati, mbah. Kelas temen. Engkau tak tukuh kena habutop, mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis kena, mbah tukuh kena.
0: Gih, mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya punya keluhan asam urat setelah

0: Setelah itu saya dengar iklan di radio, namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Ar.

0: dan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: iki teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Kiye, Pak? Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tek tuku obat dhisik. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis Pak, tak turunan di situ ya.
0: Iya Bu.
2: A few moments later.
0: Ucapkan suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah Pak, bareng nginum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM.

0: ampun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Pun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngelas nafas mulu. Itu demi kebaikan.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kenapa Jo? Ngelamun bae terteleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena apa Jo?
1: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok. Wis diobati ngana ngene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telu macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batir itu ku.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.
2: Hey Harris, you're gonna be on stage in 5 minutes.

0: Babe, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides. Bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokolek, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokolek, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Setara FM Kebumen. Halo, hai. Gimana kabarnya? Semua baik? Semuanya sehat, semuanya semangat, semuanya udah siap dengerin lagu-lagu Jiren. Nah, pas banget ya. Pokoknya jam 1 sampai jam 3 Rena temenin Anda. Yang mau gabung langsung aja buruan, gercep SMS WhatsApp ditunggu 085186069984. Sekali lagi mengikuti gabung, boleh kirim ya ke 085186069984. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, ada Butop Sultana Vitama Vitapedia, ada Temoro, ada juga Otipus. Baiklah, kita kasih lagu.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habruto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian.

0: Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM.

di sini menunggu. Aku banget sih. Di sini selalu menantimu, di sini selalu menunggumu, sobat Stare. Buat apa? Ya buat gabung, nikmatin lagu-lagu jiran kesukaan Anda. Masya Allah, semangat ya. Baru hari apa nih? Baru hari Kamis. Masih banyak hari-hari yang harus kita lalui di bulan September ini. Semoga segala sesuatunya dilancarkan, dimudahkan. Ya, amin. Yuk, yang belum SMS, yang belum WhatsApp, ayo. Emang pada ngantuk ya? Jangan ngantuk, tapi Reda gak ngantuk, Bes. Gimana dong? Ngopi, Ren. Baru hari apa ya kok ngopi kemarin tuh? Tapi gak dosa juga kan, gak dilarang juga kalau mau ngopi lagi. Tapi harus bikin ya. Maunya yang gak bikin. Maunya yang gak bikin, maunya yang gak beli. Aduh, angele. Oke. Okay. Masih ditunggu yang belum gabung, ayo kirim sat-sat bestiku 085-186-069-984 ya. 085-186-069-984. Aku baca dari Hello. Halo Mas Hoyong, lagunya Rindiani, boleh? Thank you sudah bergabung, ditunggu lagunya. Mbak Ami, waalaikumsalam siang juga. Buat semua teman-teman Femina, teman-teman Kiki pastinya. Semangat terus, karena sukses selalu. Iya, terima kasih Mbak Ami ya. Hanya satu persinggahan. Oke. Ready lagunya. Lanjut, Basri, waalaikumsalam. Gabung, kabar sehat, baik, alhamdulillah. Tiaranya boleh, buat Bunda, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Bu Yati, Bu Samintin, Bu Kumis, Pak Ijo, Pak Yanto, Mak Ron, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Imam, Bu Tu, Mas Soyong, Mbak Yaya, terima kasih buat bayi yang tugas sehat selalu. Amin, amin, terima kasih doa yang sama ya. Tiara. Waalaikumsalam, halo Mama Wulan, selamat siang juga, stay ya. Wah, bisa nih streamingnya lancar kah? Satu rasa cinta boleh Mama, ditunggu ya. Satu rasa cinta, ready. Udah dulu ya, yang belum kebaca lanjut sesi berikutnya. Nanti Rena baca-baca lagi WA Anda, Rena bakal buka pon live juga. Tetap ditunggu, gabungnya lewat 085-186-069-984. Oke. Okay. Ke lagu lagi. Rena kasih slam. Rindiani.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Harta.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Zona Malaysia, lanjut dong. Apa nih nyantel sampai jam 3 ya. On live you, diangkat. Masih belum mau diangkatin. Dianya turun. Allahu Akbar. Kenapa nih? Yuk dicoba lagi yuk. Apa sih nih melorot-melorot baik? 085-186-069-984 diangkatin. 085-186-069-984. Mana nih? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Selamat siang, Mbak Renan.
0: Selamat siang juga, Mas Ibnu.
1: Kabar hari ini?
0: Baik ceria, dong, sehat. Sehat. Iya dong.
1: Iya, semangat.
0: Iya dong, semangat. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Mimpi Yang Hilang, Mbak Renan.
0: Boleh, ditunggu. Salam-salam, Mas Ibnu.
1: Salam-salam ya, buat Andre juga, Kang Kendro, Pak Naura juga, siang juga, Mas Jani, Mas Bagas juga selamat siang, dan juga Pak Tesla, Pak Fatur juga, Pak Gomez, Pak Gomez selamat siang, Bundar juga selamat siang, Mbak Juli, Pak Fatur, Bu Yati juga, Mbak Yaya, Mbak Anggun juga, Mbak Fitri, Mbak Naume, Mbak Fatma juga selamat siang. Dan juga Ma Asraf juga, Ma Wulan juga selamat siang, Budi Kedarmanto juga selamat siang, dan semuanya saja yang ingin mendengarkan Zona Malaysia. Sama Mas juga selamat siang. Buat barangnya selamat tugas, semoga sehat selalu, tetap
0: Amin.
1: Semangat, dimudahkan rezekinya. Terima kasih Mbak Rena lakunya.
0: Kembali kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Yuk. Di belakangnya Mas Ibnu ada Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Ashraf? Aduh, radio nih, seru nih.
2: Ya, padahal sepuluh Alhamdulillah sehat, Mas Ren.
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau lagu apa, Mas Ashraf?
2: Lagu nih Lumpur dan Berlian.
0: Boleh.
2: Ya, soalnya tadi buat Mas Ibnu, buat Mas Andre, Kang Mang, Kang Muksin, Pak Deslamat, terus buat Bunder yang lagi bikin kupat sama lepet.
0: Wah, iya.
2: Pengen kupatnya, pengen lepetnya loh.
0: Sama, aku juga pengen tuh. Seneng banget.
2: Iya, kalau aku lepet suka, iya.
0: Sama.
2: Aja dibanterna, walah.
3: Iya, apa?
2: Jadi deh Mbak, buat semuanya aja Mbak, ini pengganggu dateng. Buat barangnya terima kasih, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mama Ashraf. Udah. Oke, satu penelpon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Selamat siang.
4: Siang, Mbak Rena.
0: Iya, apa kabar nih?
4: Kabar, alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, Mbak Rena. Iya, alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
4: Minta lagunya Ella.
0: Ella, boleh yang?
4: Pengemis Cinta.
0: Pengemis Cinta, oke. Salam.
4: Salamnya buat Bunder, Pak Paryono, Pak Tutar, Afid Jambi, Bunda Nisalis, Bu Yati, Pak Sasongko, Mama Risma, dan untuk seluruh pencinta pendengar Zona Malaysia yang santuy bersama bersama Rena yang cantik, wik.
0: Ah, pakai wik segala.
4: Ya, ucapannya sambil layak-layak dengerin.
0: Yes.
4: Ya, Makasih ya. Mbak Rena.
0: Oke, kembali kasih. Makasih ya Kang Roni. Udah. Gimana Mawul? Oh, alhamdulillah bisa dari pagi ya. Salamnya buat pengen pound live Mbak Ren, kangen tapi buat nyongkol lanjut. Oh iya, enggak apa-apa. Santuy Mawul, sehat-sehat di situ, semangat ya. Mama Sheila, waalaikumsalam. Absen iya. Lagunya Mutiara boleh buat semua pendengar setia. Makasih Mbak Rena, kembali kasih. Mutiara, Ipang juga ya. Nanti ya di jeda ya, tadi Ipangnya lumpur dan berlian. Bapaknya Kelbi, waalaikumsalam. Halo buat Mbak Cindy Boyati, Mama Ashraf, Bapak Naura. Lagunya Air Mata di Hari Persandingan buat Mbak Rena Nyamat juga. Terima kasih kembali. Udah, Lestarinya ready. Udah dulu kali ya. Halo, siapa gak bisa naik? Pak Sabar, Mbak Siti, Bu Yati, sehat-sehat selalu semuanya. Nanti coba di acara selanjutnya Popmania boleh naik lagi ya, dicoba lagi ya. Kita ke lagu lagi deh. Yang lagi dengerin Zona Malaysia boleh sambil minum teh moro. Diminum teh moronya, waduh, bakal bikin badan Anda seharian bugar, segar, no pegel-pegel, no capek-capek, no meletre-meletre ya. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, dia juga di agen-agen terdekat. Produk halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan bersertifikasi internasional ISO 9000.

0: hari ini. Tolong terima kehadiranku di malam minggu nanti ya. Aku ingin melamarmu, minta izin kepada kedua orang tuamu untuk memilikimu seutuhnya.
1: Mas Irwan, sebelum kamu datang menemui kedua orang tuaku, aku punya syarat untukmu, Mas.
0: Apa syaratnya, Rin? Asal jangan yang susah-susah.

0: Vitop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Karena orang tuaku sangat cinta dengan khasiat dari semua produk Denatur Indonesia.
1: Baiklah, Rin, akan aku kabulkan. Tapi di mana nih aku harus membelinya, Rin? Bingung.
0: Kamu cukup beli ke radio atau ke apotik, Mas.
1: Siap, Rin. Perintah laksanakan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4

Halo, halo, halo, halo. Rena baca WA Anda ya. Boleh. Yang belum kirim masih dong, masih ada waktu. Ayo kirim. Gas set-set aja. 085-186-069-984. 085-186-069-984. Lagi pada sibuk ya. Gak apa-apa sih, lagi pada sibuk. Tapi tetap dengerinnya Setara FM, ya kan? Duh, aku cekukan lagi. Mama Risma, waalaikumsalam mama. Lagunya ngikut sama Sheila aja. Buat semuanya aja yang habis naik. Dan buat semua sobat Setara, semoga sehat terus. Buat Mbak Rena, selamat bertugas. Terima kasih kembali mama Risma. Semangat semua di situ. Assalamualaikum Kak Rena, waalaikumsalam. Mas Aris gimana? Ya, gimana ya? Panas sih, agak mendung dikit. Gitu ya, mendungnya belum stabil. Hujan juga belum ya, masih baru sekali sih hujan gerimis yang rintik-rintik banget itu juga kayaknya baru sekali. Oh iya dong, semangat lagunya. Oke, sebentar aku cari dulu. Oh iya ada. Makasih Mas Aris ya. Baren dalam, sehat dong. Enggak ngantuk, enggak ngopi. Minumnya apa, air putih aja. Kenapa sih, ya Allah. Pada nanya Rena udah ngopi belum, udah makan belum. Cuma nanya doang. Iya semangat, Thomas Aryanya boleh ditunggu ya. Oke, Sobat Setara FM. Kalau lagi punya keluhan sakit mata, udah tahu obatnya? Nah, ada solusi kesehatan mata Anda. Ya, produk dari PT Denatur Indonesia namanya Vitama. Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur. Harganya tuh cuma Rp150.000. Oje. Beli ya, belinya di mana Rena? Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal, ada sertifikat dari FUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9000.

Besar tahun 2015 gitu. Yang penting pokoknya harus semangat, jangan cuma dibeli-beli aja gak diminum. Diminum kalau kober ya gak boleh. Tidak ada kata naik kober, harus rutin sehari 3 kali sekali minum Dokasol. Semangat ya. Kalau udah ada efek lebih membaik, lebih enak buat ngelihat, lebih jelas, lebih seger, lebih gak sepet lagi, gak ngeblur-ngeblur lagi, gak berair lagi. Nah, lanjutkan pengobatannya. Pak Sagitarius sama Ibu, selamat siang juga. Semoga kabarnya baik. Pokoknya semua mau yang lagi di pasar, yang lagi di warung, yang lagi di rumah, lagi jahit, lagi geprek-geprek, segala macam semuanya. Semangat, semangat, semangat. Pokoknya masih ditemenin Rena. Okay. Baiklah, kita ke lagu lagi ya. Ipang Mutiara, spesial nih dari request lagu ini.

0: Ibu dari mana? Kok jalan kaki?
1: Ini Neng, ibu habis dari apotek beli vitama buat bapak.
0: Vitama?
1: Iya vitama, buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya, dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
0: Wah, manjur juga ya bu.
1: Iya, alhamdulillah. Soalnya vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
0: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, bu.
1: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata, baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
0: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
1: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin cling.
0: Cakep tuh, bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM.

Oh, sungguh. Assalamualaikum Barena, waalaikumsalam. Buat semua penggemar Star FM, mendengarin aja buat Barena mau tugas sehat selalu. Alitu komundong, makasih. Terakhiran ya. Oke, sobat Sarah. Rena pamit dari zona Malaysia. Thank you banget udah ikutin gabung. Nanti ketemu lagi sama Rena jam 3 sampai jam 5 temenin Anda di Popmania. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.